0: FM
1: Asomoro berio ogesa negesa ntori korara nigotoko gesa mpaka bwakia
2: negendere ngalitkoria ko nigoria lengeligia kwe gokire we semire nokwimanya mankoro igegesa FM ku chakra chinsa 10 na mochiri mambe ka chinsa ichiga isano na mochia bono butuko
1: asoko nyora obo semia bubu amatubu ya asechinka amagenderero asensi yaito na nena mono imeja gusi
2: aiga no gokwanirwa abo ikirano nobwate besa ngunya kwakoresa bunga inkyokora mbole mongo
1: na mashabiki kuruwe imena isiko ya Kenya.

0: right, all right. 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 ngibara waje tukage ende tajiri oh yes yes pole pole karibu sana raki
1: nasaino
0: mya
1: eh
0: bueno Alright. Mimono sana itajiri kuremesa na ndengara ya bene kigma ngucha sole ne amati yao yonsi esa negesa 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 Professor Tokea Samu na Binga Robas Mekanyanga na Mama Safi Elmilda Kombo ni kwa Oscar Pogo Mochikrubuwa Mocha Joseph Untapu na Wigo Mopisabu Ichuma Douglas Ongao kwa chinsa mchiricha Machako Sui kama Simba Gali Professor Tindo Chibobe Bogo Sherekea Lituke Ligalia Saba Saba Kia Gera Kera Umwaka Bantongo Sherekea Bale Kugicha Emekora Teswa Esalia Maria Bantu. Wow, Professor Jen James Onyego Ndo Chakura chinsa mchiricha Kasarani Mwiki ni nkuma gani liyaba igao botukubia maimono kurukua Paris Kirubo kurukua Buge Simba Kitutu cha Chenoth na mashabiki Onsi Haileni Muraha Machuga kura chinsa mchia Kitengela mga kwa Machuko Manu Sibota Mama Peria Moseti Tata Moseti Kemuto Sibota Emilina Chiwenga Kalo Ayasi na bwege Valini Morisi na Morini Omondi Baso Mbara na Basiki Baso kura chinsa mchia Doa Katari Wikasu Itunya Masibia Ontegesa Nekisampo Kachena ya Profesa Wapi Maidati Kuruko Lawrence Gekonge Mumu Joseph Gekonge Jusho Mbuya Trimba Salome Onyoni na bwege Shila Kimu Mtu wansi wa suimi kesa ni kesa kwa nanga mninja sinjira bene kigima kesa ni kesa luu
2: matrofesa
0: uu
2: matrofesa
0: uwa kira biya mbiyo le
2: ya ande kwa kira ya kwa kuna fundirio
0: ehe
2: kwa kisa ya matrofesa ya
0: kwa
2: nanga kiyanga ni kwa kwa kwa ya matrofesa kwa kira mwondo kwa kwa mwa mambo ya wili ya mwondari.
0: Yes. Asante sana, asante sana. Gatiri wendo sanga mna nchini ndoche kuruko ngere macho gu lecture aga wante vira rotini kurara pi. Asante sana GK Getty, Professor Ukwaji niko salama na shukuru Jeffrey Waki ninguruchi mejumu rebeli. Asante sana right ndoche kwa ngere Joseph Mungare wante inwari mejumu rebeli kule chinsa mchilicha masobeti. Asante sana Nyakerali ninguruchi mejumu rebeli yuko ndani. Asante sana Sara na kuona kati ya banda bangu wenda tusanga mwenye simambi ya bwana Dominic Matunda ni ngoroche of course ngoroche nse mchirichanya mimiso Lena Magomani ngoroche buwa kirubia kabisa na kurusi ngoroche mejumro bolio Mama Minga Waigo ninkoroche David Onsongo Gatiri wentu sanga mlencha sema ambia yiga ya bono Hivona kirubona kuona Karolina mtoto mkisi na kuona Sunboy Lamo ninkoroche meyumarobolio Mad 01 na kuona Gatiri wentu sanga mlencha sema ambia ya bono Chide kachika ndetiko mtuko mwanchi mwotikarali Emironge tane maichinsa isano ne mugesa nige salo
3: Mbaweza
0: Juhu
3: Wakile
0: biyambi yole
3: Yande Na
0: kiwa na yawa vere, eko chukigwa pangi na yama nya kwangu, kwanga kuo kuma ya tego nsinya sana.
3: Anjani, kwenye uye, kwenye uye, kwenye uye, kwenye uye, kwenye uye,
0: Ah, pole lakini, anyway, karibu na kia kwa monono.
3: Monono mbire?
0: Iii.
3: Kuna kwa muka tulire, dikara ni mbire, monono mamu mwa vasera, wabiru na kuwa tezile. Na igulu moto kwa mwota huo.
0: Yes.
3: Na manyedi na muna muna pita, so ni mbire, chwa genga, na iwa kata kumota ya wa. Ora, leto ni jangu, mwota angu, anu jangu, na jivwa pita, so ni mbire, chwa mwana mwenga. Ayo kurukwa jadi macam saya, kita tenaga angkuan di sini. Ayo kurukwa, kau ni yang yang ngombe, ikut di dua tu di kerawat masih weekend di. Itu baju sama maya, oh, itu lagi dari si sabo. Ayo kurukwa dari sini siani. Di media macam cara tadi itu. Ayo kurukwa, apa mohonnya yang jago angkuan dia jago dari si mosota. Na Paris kana na bidia kwari Paris toye ama sabi jongi die ko rungu na otikapo na na sodia mkrola idi kini zanga ni yo ko kunere aje rati ne dira ba de mane ner ni guru ko na ko na nya mo wa ko ai ko mo na di ba ni tale ne di mo na to na ro ka ni di ja o mo ne ti ni ko ka ya ko ba ye ne ka no
0: right
3: Aji ni apa kapak awal tu, aje butuh ke depan anjir tu, saya kapal tu, saya cakap dia ni ke anjir ya. Ada orang kumpul, dia ni balik balik, mungkin dia kuar lagi, dia balik lagi, balik lagi, dia balik lagi, aku anak mana yang korupnya ada ke aja lagi. Aku hari ni pun nak lagi, ni ni nak mana yang korupnya ngaji aja, dia awak aku nak kumpul kan, si tu aku ni ni nak apa orang dia ni ngaji kan, mungkin kumpul dia mua balik lagi, dia aku anak, dia orang mungkin dia orang orang mana sana.
0: Dia mana kau anjir dia bagas untuk sana. Alright, tiga kerukum mama setelah beberapa kerucut saya menjadi cium monologa hari yang mirakan untuk santai sana. Betul bagian tu sangat melancarkan cerita apa yang kami mampir ya bono. Duce kerukuan nere Godfrey again kerucut saya menjadi utawala untuk tune dengan lovely wifey vake muntu miagasa negasa wapi my mama Martha Mora Uncle William Ogendi Naftali Ochenge Steve Momanyi Kefo Masita na Jacqueline Visieri Monsi Amaiga Jojo Akimtrisi Mboga kerucut saya menjadi Martha Renoth Ante pamoja nilisaria ya Damaris Kemonto Na bantu bwa sabari ya kimaibu Samarabasu mwane kopi Ante bini wali miagesa nikisa mpaka chena watu wote wa gucho Kijiji ige koru kwanga na kio bochura Kuna nyangusu mwingu wa kina mine mama watoto nere Faith Good morning asi baba trofe na kirubo birundu Mama Helen Gesari tata moranga Victor Mondo Lida Nyaboke Nengkajubo kumana wego salome onyoni Mwansi baso ime yomo robili Karibu sana Atiwa ntu sangamu na nchi By the way Over the weekend Igaali chinse mochiri ya Chinse mochiri ya chanya magega Lije kutuka aliso mchubu sungu uchura Alikiru waitri kisi university Aliku tiro churuga Aliku chigetunu keligo rari abantu mbari gari yaba yasano mungenari gana nyore tali kabiso mungenagete kurukunga kurukua kiwano meri wano kusemora what is the name of that mungenori kabiso watega romo rubilio gesa negesa walae mwako nyoro mungenori mwangera amanyete everything amanyete kira yaani kira li ituko agondevi kira li ituko agotega romo mungenori kiwana kurukua ki meri wano kusemora onyama gesi die na linka alese kero morandio kurukua nganere morandio kurukua nganere hesiboni nyambane aliko nyara kwa gako aligani wase kanise iyo asi district ya nyamage kuru wali nsemeli ya district ya boronyi kwa aligani wa nomo morandio ra outgoing kurukua nganere Dr. Bichanga yes morandia Dr. Willis Willis Oruta Nero randetie Ekerekyo Una mungu no yunga mnyuraga Ntepika ki professor I listen in Tinanyo waka si miaso haro PPP to be very honest Lakini Nkwa nchitiko terasa No mulisi kurukunga nere Elder John Umbese Onyakomisaro Antawa ya sana I really liked it I will come again Ntepika nando uchira Nani nchengche by the way Antuba nsemelia ya nyamagega kisi town, kisi county agatemi robali ya sinchira bene kimana we chida ka mirongo 55 na ibere chiro kutuka mage chinsa isano nemo enkero yo mungwana gurukunga na rombiro bokano yote bangi mano ye ngondi